Penusan nama sobok sepen ini sobok su. Susun ya itu. Kete kupen, kete kupen. Juaru dan tube, kete kuro, kete

Ini kotor batu dekna, kata ikulah tinggi pendek, tari kotor batu dekna.

0: Ain tay ta gudang gan bene kate kiting gan gan kate men saroma dekoe. Kata gudang dak ini adi yari yari apul tembo tu
1: bawa ter yang ter
0: apul bene itu le.
1: Okey, ani
0: pun amarang bina sen le.
1: Okey, Sony phone ini dan niti tno ke bingla regam apul bene tu.
0: Aau itu le.
1: Okey, spread aku ganteng. Serung aja waktu ini mana ngalain dragon pulbin itu deh.
0: Bosan itu ambat ro, ngan murda lari kulem bi.
1: Oh, betul lah.
0: Bosan itu nampri ani asaga lari kulem bi.
1: Teng jatun bin itu.
0: Jatun bin itu.
1: Mantra boy kralu yang tuh bi punya.
0: Itulah bawang kita ngil deh yang tuh bi.
1: Oh,
0: apa rasa apa sih itu nala boden, pang tadi boy kran pondro kuncal. Itu makan
1: yirtai.
0: No, lami selitin dengan mata yiraitin bini, lama tadi dikte air del naiki gunung. Talagi panrasin tum dikte diant saron sikit tili bini sikit orang dikte panrasin yiraitin.
1: Oh, banyak. Ella gamle bini, namto orang jen bokun talan, orang jen bokun talan 7,000, 8,000 deh, 10,000 deh.
0: Ella
1: ikhna deh yang bokun talan.
0: Kan bokun talan. Mula jara, turu jara.
1: Lojena, pakai rate itu juga mana? Oh, agam tu membeli kenanya berunjung dete, orang besengan sedar dete.
0: Kenapa? Ipo?
1: Oh,
0: berunjung dete, pindo orang sani akum lalbe, orang lalbe diantar orang ni dikte sulur tene, ane ber. Berunat orang nak grill naiki.
1: Orang nak grill le.
0: Sengling tak katering orang arkulembi, puila arkulembi, orang diantar orang ni akum lalbe arkutine neng dete.
1: Dete.
0: Ada ngan tum kai te, ane ber tum sokan. Aku melalui benang dari.
1: Oh, bunyang tinne aboi jol, bunyangan terbang lebih jol tergula.
0: Oh.
1: Amang serung anjing kopan, anjing ding bunyang guli yeraitin. Amang serung ting birna nallen nandeng net bunyang. Ah.
0: Ada.
1: Oh, bunyang.
2: Ay kakung lemtam lemtam mansel mystery tena
3: ah mystery te
2: oh
3: wedding minnya malam mystery le
2: nami bokur mallai minnam de.
3: Oh, bukan malu minyak.
2: Oh,
3: bapri, leh, ama angan tu mesti beralam leh.
2: Ah, itu kan tu body na yang kami sah banyak leh.
4: Agak yang tak, ya tak ya man. Lebar yang jadi kule bukan galji, mesti yang jadi kule potas tong.
3: Agak, kedikitin serung nam baratin boleh leh. Akan tu memberi bukan malu minyak, expense dekuk na, deh.
4: Oh, dekuk na tu dekuk.
3: Oh, leh, batin barat mana leh ambil?
4: Apa mang tu ni ni? Puna lengan barale naik, puna sering bar yarre naik desa dekuk. Lainai, biasa anda kuno kuno ke Chennai lebaranai. Tete, puna lengan hari upper mangat nang mestri inji saya potas setanan yang lain.
3: Oh, akan tu number eight. Amang tradisian yang lain ama mestri bara.
4: Mestri
3: akan tu kita nung saya potas. Nama dia anda kuti?
4: Boga. Nami Guljusa ada kena sel gorjang le.
3: Oh gorjang le. Oh gorjang nanti Guljusa. Okay. Bayaran media main dekuti.
4: Bayaran nanti tamjusa, tinjusa. Nengam dekuti. Kita lebaran ke menaut side jahkin deh. Barso ajar itu nengam dek.
3: Alah, agam tu membre, nama korcaman niti niti nak kabar lim tu punya.
4: Nami mestri baratenai, bar kopan.
3: Kopan nama bar lim tu?
4: Oh.
3: Alah, kopan nama kui abar yang lim boleh, nama ading minyam pan gula dong.
4: Nami surugul jemuin nama deh te.
3: Alah, adingnya kira?
4: Deh te, char pan cek kira pering deh te, mungkin jemola ya kira deh.
3: Alah, yang agam tu kui kopan jenang tu alah nak putubin. Kalau mesti bina banang gay gue bina tu bina yang kan mereka seperti tu bina tu jangan induk na.
4: Oh, dah ko.
3: Ele saukar na mungkin yang lain orang ambil ni je na tekan yang lain.
4: Ah, permang desa le, nandranji tembire, nandranji tembaraleji, labolong le, jenong long le.
3: Oh.
4: Ele desa le nali bukor jang le nali bu le nirjang lepas antara yuretin.
3: Aha.
4: Setan le badimai setan yang lebih atin nasel le, amang banyak sering gigi gigi le kan ku debu nanti jenangan del.
3: Oh, dah lah. Tit serang gitu ya anjing lingga mah.
4: Oh.
3: Ella agam tu memberi ampin boy kerah baratin boy le. Agam tu memberi boy keran yang memberi yerta.
4: Boy keran yerai cenden. Pocis kuntel le ngam yerta.
3: Ella pocis kuntel.
4: Ella
3: jaga le tengah langgar kulen.
4: Langgar kulen le pocis kuntel yerta jadi solba.
3: Memberi kuntel yang ramai.
4: Del angangati retu komati angangati reto di kedete.
3: Bo
4: kuntelan 1,000, 1,500. Angang deling yerai cenden. 9,000, 10,000 tak yerte.
3: Okay, itu kan apa?
4: Oh.
3: Ella agam tu bir kopan gulipin aku labon deh.
4: Labon nendo korso nirban. Jenoton nade lepas.
3: Jenotonan boleh anganti enakam bubur nanyap ten.
4: Bubur nanyap ten ana tarot ibin tik tayam.
3: Ah.
4: Enakam asagal pinde se.
3: Oh asagal pinde te. Oh na. Agam tu bir alen sora merji. Iti jeneng abara baran pinde te. Na abaran.
4: Abaran pinde yang kam deh.
3: Oh amin lang ne.
4: Oh.
3: Ah.

0: ogonya alen dikne langat berten be alen kan alen akasbani joy persinyen berten ay ala alen nya nanganga mong udubaro guru barat nang alen naung datai kate kana abirna
1: hau baksa
0: ele gorja bele gorjanan ating sing de tebindo
1: alen migeliak sing de tele do ta sate arsa porsai nagum gorjangan ata tengdamna
0: aha ala medical pedical bat naite
1: aleng gunu pura irte bar joltar rengen jarang den enem didi na mangan le naite
0: oh ale ana enem el punyang ititu ka ka bara ke aman baratin do
1: ja boga gorjang lengan ene koi butu butu anak samang baran jarang den ka ja ititu kitung na gana lomba te aji ren jarang den nya tikta
0: oh aji ren gan lebin ni itni tina aji re bar itni na asu amangoit
1: malaria typhoid jendishi meu marok ye tigoi mulukonto
0: oh mulukonto
1: sering anga je bo benar sudah terena regam barok ye anga je negoi asule de ku ti juguma joro kana jak ke regam jak ke nya tiktai
0: ele ukai khani suma kan tin jer ketedam tiktai
1: Kani semandap tiktai benda kunate manranete umeng le sana manganak nyangaji dari jangren aninji jom-jom na gagana angle nanjere samak tuj.
0: Agan tu ember nam malaria typhoid nyam langtin. Iit I agrangam nam malaria typhoid nyam aitin den. Alen itin itin angle binde tu. Itin itin jaking duku.
1: Malaria nyangla nyende. Alen medical ille binde. Satteku posilang tinje benda ajar nate pura taden. Benda alen itin ti ajar redemang gata be kunia te dirgal tak langtina sun alen posimba te bagdina tak langtina te kena monloi din bagdina beteng langtin bindo anjina te ajida pura tak lang
0: akan tumpere medical 11 dan badman ajik rentilin dan akan tumpere yang kam tipang
1: sega mati yang pangai mantu bisa ayin semenja di jingati boso bagus
0: ala ayin semenja orang
1: pinggir
0: asung kejanggit le akan tumpere anji gelam le ikutinji akan tumpere samaj amanya nubi samaj seba amperi yang anabar alum te dari aku deh kan tumpere
1: mana ranji suara mana ranji baksa anda kutir sabbing bela libun da kutir Aninji subit danji boti atim len ku nombre ilak te.
0: Ele batin batin aman raji bantu kau tidak kau tengah merajir taji.
1: Jir taji negoi. Mak sangat jenang aman rajir taji karleng tempuleng baikleng itaji. Ele nyeng gorjang atau disom lah rap tiay itaji anak anjap sele.
0: Taji boleh yang enggam lendem bodinan itu kam yang kam bermandang jir taji.
1: Itu yuk peng lah rap tibe anganga to mandra anak diaran nanti kang sebesi jir taji.
0: Diaran.
1: Okey jabak kedinang atau boy bagu enego itu. Rekaman aninjinya baidah saji. Yang kedina lengan amang lebih nende ya number. Kun selle aninjinya lengan kiat saji.
0: Akan tu number. Odikang suaman itu narek mati alur tiktiji.
1: Du benar tu. Mandran itu tak kenal kaldete. Kun selle nya tikta. Barunya enego kaya ting dagi semnya kenalamnya mbak tete. Window. Itu ente doang dengan jab sila doktor yang jamak sering yang tebe kani ani dol berenga kuno bate anak pengandai.
0: Oh, abu ni kan warnar lo langga agam tu emperai aman emperai arbang lebih nasi nak ding birna birin be bansedele. Okay, kena birna seorang meranji andang tuji andang lanjut boga dan buat vanti jaya naga irvan sedukul lanjut boga dan mengnam boga anjuk kontak tu belanjaran alam mengnam kontak tu belanjaran mengnam jangan ngaruh tadi.
1: Oh, anyamnya mai anak anyamnya. Le Rajan Dalbehra, Gorjang yang dekul le Joltar Gura, Birinda yang jeneng de Suradam deku, Birinda yang jeneng Anyam deku, Mars kondengku gamle, Birinda yang nateng dam deku, Tundureku marjan le, Tundureku marjan le.
0: Oh punya lenta, lenta.
2: Thank you.